bwa mukama fumitirisa ku bulungi bwe ekitiibwa kye tekyenkanika. Bayibuli egamba ery'erinnya lya Yesu

mabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu. Kubira mukama engale zamanyi, webale nyo mukama, webale nyo Yesu, webale nyo mukama olw'omwoyo wesanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka, tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama ankoledde ebikulu, mukama ankoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu.